na me si ame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa ga me mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu me

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe dua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la webu meo be anya.

penyilo tika penyo o wenelo debe player ne debe player de e kasi a cielo agbana penya a hobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me

0: utu togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo avade atike tipe do auti bigono pe ke kon la mese benya kle pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la bevo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne inyako ga ime miyakwe kule ati inyakwe le nengebe doyo la ova ina miyako onye ida sisi ato du dono pege kwa la mesempe inya kule pekwe den tito ubo nami
1: Togo zaman, sebelum ini beli ya, botuk ya, ganda itu reon botuk dong. Minis wei jono tolu dalam fit domai oyone ni suraya. Padeng kau neta mangan kalu kono botuk dongi gaya ni bihi uzaman zizi. Pagau jauh togo halen dene dati dene petai gaya. Sebelum ini beli ya botuk ya ovala. Ba agus vena keku nela nulurungu yenzin masukum vena keku lurungu. Pagalu hong. Kegalu laraga jauh barang kegadana pakale ya. Ne batle pa hongule. Sebole zama boes zizi. Kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwat dalole tikiwa mbaga ulon bechel mezo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune miniswe ijon ne tolo dala fido meyo yoni nisuria adamu no position rodo
2: Thank you.